干嘛年年年到不听呀呀白白呀呀白白呀呀呀呀白呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀La baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak, la baga tapak